Needle minyadi lanoburo yabandigo. Lanoburo minyadi needle yabandigo. Minyadi penagare wange kauput. Malamba kalna nyonde paleba ngurba nyinado meme kauput. Yang apa lupa nguning, jalan jara ngora wande ngalam buka. Yang kaya kurugi, wajah pin memungu minyak lo kau betul. Yang kaya manuandalan lay merek meme minyak de pulga kongur jeling. Minyak jang mada koran jalan manuanda meme minyak de. Nyundungu manan nyako, nyundungu ande apa ande kau tu nyundungu. Yang apa lo meme jalan, apa pulga meme minyak de kau betul. Nyundungu manan nyako, yang kau man klinik kade. Jalan orang lo nyes cuma dah, yang kau ni ni lalu bro, ni ada kalau nanti puji kau zaman, kajalan jangka, orang orang bela man wanda ni ada pulga, yang bela jual lagi, booster shot. Pernah orang orang la, ya bawa ni pipe roll, kalau nanti ada pulga mana, ngarja mana, ni ada palu ni lalu orang kan, kau buat ni jalan ni, yang kau buku buku ya bawa ni, minyak ni la pulga pulga ya bawa, pipe roll. Nyanong pal modalan yang disability. Kalau nang meri jen jere, yang doktor ngomnya modalan. Yang kalau wanda yang ada meme kau bet. Minyak orang dia apa ni? Palo wanda ni pal ni ada kau bet needle. Nyanong mana ada wang kaju? Jalan ngoro la. Nyesca jala. Pujuman nyako culo la mangol. Ni ada needle bro. Ya apa? Pulga apa wang ke minyak de? Nyanong mana nyako doktor? Yang among jualan orang ke pulga, ini dulu ni meme. Jualan mana nong? Ya bandu, ini yang, kalau anda ini kau buat needle.